Hei hi Akash vani ai zol ani tu na chuan kan hun duan lok then khatte ilongai thlang u tu na changa hunui lote da ruk le minute nga a hian chan chin thar sap tonga chiar deli tonga lak chon kan ngai thadona da ruk le minute soma pathian fakna sa zai pol tena anrem ngai thak tur om manga da ruk le minute som thum panga non formal education ti huna chuan digital age as zirna le thiam na lama mezo na pangte mathlir ti thukan ngai thadona aron soi tu tur hi ikfa university a assistant professor Rodil Ramoy Mar ani dona ni daruk le minit som li panga hian kalungdum ti hun kan manganga kan cha cha wangin ei hi Facebook lama khanin All India Radio page a khanin kan live china tichuan in darsari le chan via chan chin thar mizo tong chiar ngai thlak tur omanga darsari le min chom li panga a thlir vel na hun kan mang vele don ani zing daria ta chan chin thar hindi chiar deli tang lak chon ngai thlak tur omanga daria le min chom panga chan chin thar vek sap tong chiar deli min ron zamang daria le chan via hian northeast news bulletin sap chunga chiar shilong atang lak chon ngai thlak tur om vele thunga daria le minute som li a chuan ram ngai hlaing kan in oi chawanga zing dar kwa chan chin thar lang sar zual kan ngai thlak zua sap la eng kan in oi vele anga dar kwa le chan via chuan csu sponsored program ncert atang kan don ngai thlak tur om vele thungang zing dar soma zai remoi hun kan manga dar som le minute som panga aram fat designer un zomanga dar som le chan via mixed melodies hun kan mang ve le anga ti chuan in zing dar som pakata chan chin thar lang sar zo kan ngai thak zo wa zai pol zarem mangin kan hun kan chun zom do na ni dar som pakhat le chan via dan le shai ti huna chuan thu chin ni kan ngai thadona criminal justice system ti thu Rebecca Lirin di kinaron soyanga heba ka hian the Mizo marriage and divorce ti thu Dr. Esther El Changte naron soidona ni ole chati song chu tun tumata na kan hun duan lok then khat kanon puan lok thei ta chuani a kan hun duan lok te hi tul bik thila ti dang lam thei ani hi akashwani aizol ani tona chuan chanchin thar sap tonga chair delia tonga lak chon ilongai thlang o

ကဲထက်တခါသီရိုရာတေနဆီယမ်တုကချောက်တီလာစကနီအာအလေတွန်တွမ်ကလုံးတွမ်တီဟိုနကနနုံဘဲကန်ငိုင်ခါကလုံးဟွန်ဝဲလေတရင်မိုင်ရမ်ဆီယမ်ချာအာရမ်ဆီယမ်ချန်တေမလုံးငိုင်တမူလာမလင်ကုံလို့တီလာစကနီငိုင်ထာငါလရမ်ဆီယမ်ဟီအာတစ်မိုင်နီလဗင်အာAll India Radio ahyanin, FM lama ahyanin announcer ani chatak mai ni asap ngani sap tong lampang kha harun puang thin ni sap la kha harun play thin ni important ni se hela ahyanin kan in thanga tun chumatan ti chuanin kan in thama in ke ngai te ahyanin life ma ve mi sarang ti milo shil ve ta che ron ti ka so ito ang khan tholeni nilaile nilai thochna hianin kan life china daruk le minute som li panga a tholeni a ti chuan nilai ni a chuanin dar som pani le chan viale nilai thochna daruk le zing daruk le minute som li panga a khanin kan life china ni ti khamin au shat sakle ula kan puang to china kan puang non le ni so ti chuanin enge duty na lb coaching hian tun mas don po khanin in duty na te kha ka fang kwal vela nuam khop mai ron ti a lo in soi chin ula kan ti chin khop mai kan in mer shat le zo nan tro arin sia ka shang khol hianin miss next playlet work kha tuna asama om meg miss rebecca tan oron ti ani te se longai thang kai turanga yang a ti chuan in comments ron drop tu te song a hanin atharin lom thu ka soi le a ti chuan in za ya katanan se ohmalin komlo ka komlo ti lakan ngai thanga helain tani se tichuanin intika ama khan malin hinomlo ti kalon sia ula pathianin ompui ring zeuti kha inlo she chodone a malin komlo ti langai thate ang

Ik van kerge ti laron satu kha la rotling ini a to na kan artist ron zai le tur hi tun chuma ta na kan tlangwal nei chun kha ni le a chu wa chana la ya kan ron da kak don ni o kalo tong si che ti laron sa anga nan ming thang hau nar zai la ngai thang u

0: tidak ya ini sak na bung dua tadi akhirnya sih tiktok ini misal dua orang ini layem
1: ah lay tereng ya mana nam lu nanti kan cewek ya mana nam hu mana cang tekan cewek ya misal kerana lo om kan dua chain leba ka akhirnya sih tiktok tapin tikan tu malo om
0: ini sarau pui don sih ya luar oh na leh don mangai
1: ah ayes naya cah sak tu malo le Puya, lo ma, ini lo haviu tu lo mo.
2: Hak lo eh, usah ma.
3: Usah, mana sih?
0: Sete ereng ya, ini va fail veka, ini va nuam tau veya.
2: Itu kan oh ya, hey, nam chan nan kan misteri luat tau mai kan cian hau tu.
4: Tu, sama kita ini lo dia ni mo.
5: Akit mai pi lah ma, azara dia lo nungkong tu, zat kan ni he.
4: Kan ta na pathi haron til kan ti mai si nu som chu
1: o chu chen pa ba chha ve mun ti na in a thora tha a chua zia kan hu a hei e a chat na zar kan zo tlang hlo mani hi mo le
0: mei mei chin zo jon kan va yan ram le nam hum hal nan ke kan pen tlang ve ka lom le kan poi mo ta dai nang ve ka pu ya in chen thum khan nak tuk lai a chor an ui la ka ni na ti ti hau chao ka ma lo
1: ni o ke bu ko ron te lang chen pa
0: Zatlak lah, weh. Kalau ring don cewa ni, oh.
3: Dulmar pang ah, satu sangsang itu pok kata lom leh.

Hei Akashvani Aizol FM zo oiza point pasari atanga puan chu ani tuna hian tlai dar li le achan ve ani ya vo in june ni ni sang ni som ni paruk thole ni ya kan hun voi ni na kan tran ta a kan program ngai thatu zong zong te chi bai kan bu ka che u lamoi tak tak ngai thak turin min muak le taboka inom hun thewa khan lim takin hun lo mang turin du sakna kan hlan chewa atop min lo thlen pui theu don nia program puang tu hi lal rem pui kani a control room engineer duty c van lal om puya

ani tuna chuan kan hun duan lok lo ngai tha ila dali le achan ve atangin kan hun masabera hian zaya fakin huna pathian fakna hla kan ngai tha ho dona darnga a hindi hla in kan hun kan chhun zomang darnga le achan ve a chuan sap la hun kan mang dona zanin daruka hian hindi hla ve kan ngai tha ho le anga daruk le achan ve a chan chin thar kan ngai tha ang daruk le minute somlia chuan ngirtling huna leng zem hlamoi tak tak kan ngai tha anga ti chuan zanin dar sari le minute nga a chuan life discussion hun kan mang ho dona mobile app mizo taxi ti chungcha nga anianga hun ron mang tu tur te chu engineer lal ramoya director transport department benjamin vanel mangai sailo assistant director transport department le dr la shwaizel assistant professor nit mizoram te anni donani dariat le minute ni atangin sapla hun western music hun kan mangle anga dariat le achan vi atanga zanin dar ko thlengin hindi hla kan ngai tha ngai hemi huna kan hindi hla ngai thak tur te hi kan hindi rj ina alungdum tu hla moi tak tak aron thlan chwa te kan ngai tha ho don ani zanin dar ko le minute ni a zai rimoi huna lengzem hla kan ngai tha anga dar ko le minute somthum chu sapla hun aloni vele thung to anga ti chuan kan studio tanga zanina kan hun man ho thei anu nung ber tur chu zanin dar som atanga dar som le achan ve ania hemi huna hian hindi hla moi tak tak kan ngai thadona dar som le achan ve a zanina voina kan hun man ho thei te atop donani ole kan puan tak angin zai fakin hun mangin kan program kan tran dona zai moi tak tak pathian fakna hlamoi tak tak kan ngai tha hawanga lalrem sanga betia zai kan ngai tha ho masa beranga iswane kadu zok ti hla christian hlabua hlamoi tak mai karon sa dona iswane kadu zok ti hla du tu zong zong te kha in om huna tang khan in lir thei chuan na te in ei rong bol pa te pon yang in na tho pa te khan in lo zai pui don nya lalrem sanga zai lo ngai thang

lana FM zo oiza point pasari atanga zaya fakin hun kan man hau the alo top don toy na je puite ikani a ato bera hianin lal shrai twangi marin minzong mutati hla asak kan ngai tha anga ti chuanin he la kan ngai thak zo a hian hindi lamoi tak tak kan dar nga tangin kan ngai tha hawang intan daruk le minute somli angirling hun man hau puitor cheu in kalokir le donani daruk le minute somli kanin tongle cheu donnya ole tuna chuan lal shrai twangi marin minzong mutati hla sakilongai thang.

Tun trum kan zaya fakin hun su kam om don lau hlem mai minit som panga hun kan nei kha ania hei kan hun atlem le ta hle maya alo top don hnai chu ni tareng maya in rj puite ikani a fm zo oi za point pasari atangin zaya fakin huna zai thiam tak tak ten pathian fakna la an sak kan ngai tha hova a top bera tun truma zaya fakin huna a top bera kan ngai thak tur chu TBC zaithan puyan iswalal berani ti hla sakani a ti chuhan daria ta chanchin langsar zwal kan ngai tha anga daria le minute ni atangin sapla hun kan mang haudon nia ti chuan in tan dar kwale minute ni a kalokir le anga zai rimoi huna lengzem hla moi deu deu mangin kanin oidon nia dar kwale minute ni a kanin tong le cheu don nia o ole tuna chuan TBC zaithan puyan iswalal berani ti hla thiam taka sakilo ngai tha ang

Hei hi akashwani aizawl FM zo waiza point pasari tanga puan chho ani vo injun ni ni thole ni kan hun vein chu kalo mang zauta a hunman pui tu choilal moi zo likaniya control room in india duty cvl ampuyani dar som lechan ve tang hianin fm gold delhi tang relay kan ngai thak chhun zomanga naktu ka kan hun pa nga ya kan ron let lenga mingai thatu zong song te min longai thale theu turin kan som cheu in zawa in mang thavek ule jai hind.